Dengan nomor dan ibu hati kamu yang sebesar besar jatuh rudah.